uyacenga itene ke ku yang khale manga de tho ay cha ichi de gida chu wana main yang ay kunan kang hetene gya o place ti ay honor ti he khoti de ge chu ku ke chi de ke ta hm aga chisi ka sing ge ge wana ngwa yi mtole hm aya tenda tene sing gida chu wana u agani kunan ngwa ta ka sing ge ka u jalan ka gwa chi aka ko yang hechik de gya o cheria ay presidency gya ngun ya te ge khale manga kang vilung sam he yang kya o skola awi ki nehen dihartan ke chik de ke yin ki ge ga hana vilung sam ka gani khunat ki sezi ngui aya cha chong ya gan ke ke anjera aya gani khunan ke sait veslek aya khuna ke oya aya strati gani khuna sing ge da chugin ya yin ka ngosi ga sig ya kham sunga chin ngai chik de ge chugit inin ngau 15 ke mai aya gani khuna ki skola chik de ya wan ri district aya khunan kulai ang de ge dang ko condition kasik de gechugin hidewen ngwa ke vilungusa hana qaw hun kala mangus de ne gyak kamsu de ge yang hesik de gechugu gwa vilungusa hana qaw kang hyachik de ge ngwa ta ya gani khuna ko an tumina qaw yin gya presidency ag gani khuna gyan mun ne de ge chik khwa ayi a khan chik de ge de chuk qaw ti kang aga chon gani khunan kang hestening de gechugin hi game de gechugin amakan dia ge khula panga qaw mi ng kin khale mangan la ta yang ngau yang chig de gyo chig thwang a giga chu chang hi gira thwang lo kham ko ga se gya sung wa chu chi ai gani khunan kang he se khawi tamil gya sung a kho hu yak dang khen a chon gani khuna ga chig de ge thwang lo kham ko hen ka se a gya ng wa kham ko tu u ka khula si ke mole ga he chig de gya wa na khira ai gani khuna ke skola hu ai gani khunan ti hang kang a ga chon ngos te ni gya kham sung te ga chig de gira thwang lo kham ko yan sait ke vesla ka ai khunan tang hm ai fasi spenia kang hechig de ge chung ge lan belgium ke gani khuna ge tue yeni ke kamu yang hechig de ge kong los angeles aya khuna ngang ga chang ge wa kham ka aya khue ke ngole na ngole hm aka kopo ng koi ng heko yak dang hechig de ge chung ge lan kang hese agya kham so de star aya kami khawi tamni chig de ge da chung un angwang ng ka hege wa frangrek ke franci chik de ge chuk ma maroko ke gani khuna kwa talak tam ki du kang norway sa england chik de ge ya khok ta ko ke aga gani khunan ka khawi tam ni du ma aga gani khunan a khen tinya chik de ge ya khok ta ngwa ngol spani kang ge wa switzerland aga khunan wom chang hum yi ng ya a khiri ai fasi de kem chawla di chik de ge wa ne khiri kham cha di la ge sam chang hum ke iska fm

Exka FM 107 ngeke ngamkola wa qhaqhawa ke ka 24 qhawa 11 radio skevu ya ma wa qhama tonke ina trust July wa data ma e mkotu sisi wa tinji ya skola kuna mkotu si mkwa mkwa skola kuna wa data ina tunda mkosi kam chwadze mkwa neki si mkwa tonke mkosi mkwa mkwa to Kuspatin ho ton hm good nagia sa kunagia don't usi undine tip undine man and unda gleam at Amaton Cosi Tom go gang seem her don't with Tori so long as mother Bonnie had her hot rod and a camel queen could get them Timam Hao and hit Tori cana do Karatu Bani a cool ton go get below what a tongue Bartia Mungo come at him tagan and get up and hit on so long at more to clean the community in Tidiala. And hit on the gummy wa AC that didn't hold dinner can think of one car and her with the AC or green group print that's out. I didn't hold dinner. I did it any so long as soon as you couldn't hm go in the Gulawag and do of going to be out of good party, hm of out of good party and out of party, hm, common room. Too much I belong to me had the land hit on the attitude to come or something. So long I know. Kula tu kena kumang cawa, ini turnila, kan pada cikewa, sekel deng pada gara sulang, dan ini kurun pun pagang nuan ni lah kwe, askola virus, askola virki, askola virki pani awak, camping askola virki, kula tu ing askola virus, kula tu ing askola virki, an hitu angin ni, hati nak du ini, tua pasi du an sekel hati ni umpur berawa askola virki, kan kula askola virki ge anda. Sulah saya nak kemas sekolah, sekolah berkira kemas sekolah gay. Hezbollah juga fakar ni negara hezbollah ni negara. Sulah kemas sekolah gay, angkut paling mahal, berkin dia kan, objek aye gay. Cici lulus atuci, aye lulus sate lagi ni negara lulus sate lagi kelak tu dulu, asal kelak tu dulu lulus sate ni negara. Kira tu nampak ni utna, awak sate orang kan, nak ada ni ni mahal lulus sate ang, tapi lagi kan tu dia pernah lulus aga, aku cincin yang itu ni dah ini, orang kelak tu masih sekolah lulus aga, ini dah tu nak atur tu afiran nama mama. Kau apa sih? Tolong orang kan hati nak kau hendak ni, kau hati nak hati ni. Asal orang nak lusa, orang nak engkau ngasih tak kulat sang kau sah ni hati ni. Kau mungkin acau, hati ni kau nanti di jalan hati ni kita akan ukur hati ni. Kau nanti di jalan sing, asal orang acau kau mungkin hati nak diri kau nak berki. Kau dah itu cipta kau kalal, ada diri makar. Tidak lusa hati ni, ah ngah lusa kau masuk kulit kau belum. Kau lusa ngasih siri lusa hati ni. Hei akhir kau diri kau nak berki. Duma kau mungkin acau ada. Aver kita nak yang ni tu ni, kalau tu mak dia sekurang sepas terutama tu, aku tak tunggu kalau kan itu anjing, kalau sebab ini semua kalau kita nak yang ni, aku tak dapat langsung aku ciri, aku pun aku kiri aku aku Kuman ni kuah pada mana veskin dia lah. Apa tu? Gak klasik ni, mustahil sih mandiri morning atau fitur morning atau mukul kau itu sekolah virgula tu kuah. Ya mesti mukul itu. Kusung, dekat dasing ni, dekat tu dekat utang lah mukul program.

Dan jua tisa tuinga, amanita malilima wan siwan sista amanita mala. Apulunga aguci mangi hukaza kutai na keti. Ya ehe wahutunga chuna. Apulunga aguci mangi mtaya kita mandoa. Jika eka udah kena ya ahiri dikwa lagi. Jika mandila ki yanda kwa. He jika hitam tutu ayu ya. Amanita malilima ngot jadwa aku siwan sista amanita. Aku cuma lelemang hana, kaya orang aja kau kata. Dan kau ya, kegulita aja kau bunga, dan kau dia culu. Yang keu tapi lo misal kama, si kau jo, hengok dia si kau kau, sekolahnya.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: wako kho sago ako sago ako skill part is hey day do di my bit olifanti sa khondwa ya poke ya mkomto Hai, kami mak yang gugur man, kau aku gugur. Alat kita tinggi mak, tinggi mak kuat cakap kontoan, tinggi mak kuat gengtai cium. Tengah tinggi mak gengtai cium. Eka, awak aku habis kerja cocok ni, cocok mak ni man. Tapi kau, kau suan kau sen, ha suan suan suan kau sen. Aku gugur, ingat tak suan kuat aku tak, kau tak kuat sen tak kau ni man. Ha, tema dah tak kau ngu kau ngu kuat, tema dah kau ngu kau ngu kuat eh, kuat kan leh hoa. Kuai naling hek naling kukali, tadi kita o, awak tetap gaya tak sungguh, enggak tak, adzam sesak tak sungguh tak kau enggak tak kau, ay, kuai zaman ni kau ni kau berkhabar kau tak cek, kuda kasak, cak kogia o, cingkua kah, kita sekolah agung antara cingkua kau, ay, koga kita kuasa kita mbah asa kita sungguh, kukali tau. Kau cingkau kan tua, kau ni sakit tau aku. Tak kau ye, nama kau tak, nama kau tak, nama kau, mbak aku mah, tak jocha tu kau tak kakak muka tak, wan akan sung tak aku, mbak aku aku kongkong ni kau tak aku tak jeng, nak aku aku sung sung kan tua, tak jadi kau kan, mbak jadi kau kau cingkau ya sih aku ini agak hana. Kau kau kau kau tahu kau ada kan kau tegu kan tak kau kaya kau tuaku ah tak kau kau kisah kau kau kerja kau tak kau kau tahu semua kau tahu kau cincu kau tahu semua kau tahu tak kau tahu kau tahu eh kau kau tak kau kau kau tahu eh tua dong ah eh tua kau kau tahu kau cincu tua cinc awe sungguh gay tak sungguh Kau kau tak kau tak kau kau tak kaba awak sungguh cek cek sungguh sungguh tak kau muni tak sungguh ah kau eh sungguh cok keng kau zaman zaman kau wah jangan tuas angsung angsung tak demi kau dia kau kau tak kita cengkau tak kau angsung kau kau tak kau cengkau cengkau kau ni kau kau ni kau kau tak cengkau cengkau kau ni jauh nak kau kau tak ni awe Sungguh tua, tak awak tak cinta tak tak kau ni je, tak kita enggak kau tak ini naya kau bukan melak, zaman kau mah tak gak kau bukan tak, wah kau agak ini tak sungguh tak kita kau bukan tak awak kau kita gabah kau gak ada tak kita asal sungguh aku kencing, eh kencing, kau kencing, kau kencing kan, susu tak. Kau zaman tu kau zaman lagi, agak kau kan tu agak kau cuci tau, cungkai tu kau kaya, agak cungkai tu sini agak kita show, agak ni show, show, orang cak agak ni agak agak ni show, kau cuci suruh kau itu, agak ni show, show tam kau ah. Kau pun tak kau suan tam, guys nak aku anak ni karya, tahu aku cuma ni karya mi. Macam siapa mungkin ni karya orang gumi ogum, tahu tak gum aku ati. Kau pun tak kau jauh dah, enti nak aku ni kan tak kau kan kau guru tak aku. Nenek orang gum ada aku ada tahu aku, kan dah ni kan nak aku okay tak kau jauh kui, tahu gumi. Okay, tak ada aku khabar tak ada, aku cek zoom tak, ho aku zoom. Naga cek air aku nunggu aku dah kaga cuci air aku negang, aku cuci air aku kang koko aku cek zoom, awe tak hantar tak kum tak awe tak kain pasal kau kue kaya umur kain pasal kaya kain tanah kau kaya cung kuna kau tak umur tak. Mau tak? Hazam kau ingin kira tak kesaka? Tahu hazam? Mak, aku nak tahu macam aku mungkin ya. Tahu kau merah kau mungkin tak kami aku mula atau akhirnya suara. Anak na, anak na kau mau okay. Meng ya kek ek ya onu okera. Meng ato kunda man akho. Akho chi dore. Ta kwa kwa ta kwa akho kwa to ne ka ke ne ne ka tsu kha. Te ti kwa ne ka na ka tsu wa. Ta kwa sing tsu mi. Awe awa zam ke kri ya kha. Ta han kwa tsu ka tsu ta wa zam ta tsu ka tsu ta zam ta zam ko ai. Awe han ku ku ku ku ku kwa ta ku kya kha nga wa ta awe Tom ka khotkhata we khotkhata o khotkhata o khotkhata o ka wa tseta a ka ma khotsimntak ka ba khodeng kuna tak kai tawa ku taw kwete a u gegeta we ka tsimo go qunga no a we a nwa jeng ke khotkhara he ba khotkhara ka nwa ta ga a thasin ta kwe taw go meke gumtira Jo a ke chenka a ke gumimba a ko na sirke chwa. Ta ka he guma he zukhate u. Ta ko a ko a ye. Ko re ka mjushika ko te mjwa tina. Mko gay ko gay sing a juwa ka. Na ke eke ko mko kaba I gay sing a inko sing a nguwa. Gay sing a denga to a ke shmua. A wo sing ko nguwa ta we shua kaba te te chenku ta. Don't go sing to a go to go. The Bacot is a cone to a taco. Eh, I came now because I come in. Hando. Eh, I take housing. That's a call. Kilos. Oh, I'm a dinner. That could you cook a quay? That was a cocoa to a main walk whom can I come to say? That one to a tuna got a conco that I cook. Why, one to Takochawa, conga. A ka ka ngo ngo ka wa thuga ka a ngo thu ta kora kho ta ning a ngo wa ke ha we kon da ke khu wa ta we sing ko ke a kon da ta ko ke chung ta chung chung ko ta ti ta ke o ta kon da ngai kan ka ke o to an to wa a ta me to sing ngai kan to ta na ko dang ke ka we che sing ka e e cha ma em ko ka ho kwe um ta ke ko ke sing a kwe ta a wa ko ga wa ga a mtore ka una kwa tama na ko ba dangi ka kang ha ka mai ko na ba jami kana ko ka wisi se ko ke tsai ko dangi

jaragwe sport ikwenao anesioka kwanaka sport isu tsamga ngase kota yere kwa hang eska norvie no england tatsang kwa kota tino rico maliti no pitmanota te kai jako ngkhara mata ti akona ka khoyo ti kya ho kara kota ka ikekesen ta nya khono beremteo programs ka te kai jate kota te kongwe.